0: dini go na le matlo a mangata makgeru wa setemona a mmuso a sa etseng leto ega ga ke sampa ka fuo e nngwe ke etse academy moo ke bone na ge etsa wa mpa ga o etsagale ka nnete ga o etsagale gape-gape go na le motho a nentseng a nthusa gore re fumane se tshatha ba bosiumane ka bomadimabe o sa tla go sia bekeng tsena tse pedi tse fetileng gore re fumane sethamathaba bosiumane se tseba o tlatla etsa sona sebaka seno sa o tlatla etsa diatse dipapadi tsa kgalaneng botaki mmino jalo jalo empa ga ke so qete fela ke bona e le moepa ono ke sa se bona ke tla o etsa bang
1: ka bokhutshwane fela ga ona tshetso e le e fuwang go tlhaa ka mmusong le dibi
0: ach ga ke itsebe mothomo ma bangwe ba e fumana na ga ke itsebe empa nkabe ke itsebise gore se ke re bonyane le ga re tsamaya mona motlhomo go na nako ono ene ke re go motho go natetshola pele a re sie ke re natetshola e se ke re ya go letona go kopa di-passport-o tse moo tse pinking yana e le gore re se ke nne ra sokola re tshela ka bogokong ka motho e a re e boye monna ke o jalo bua ka taba e nngwe e go leng boima go e ka e tsaga fela ba tla o betsa go ba ile go pata thaba bosiu ele ga o patwa thaba bosiu o tla bo o fumaneng ga o patwa thaba bosiu o tla bo o fumaneng ga ke re thaba bosiu ke taba go etletsa le gona moo o re e go fuwa di-passport-o go nne o be le dinyegelonyana ga o tsamaya gore ta ofisinyane ya foreign affairs gore o tshware go na le go na gore batho go tsamayang le bona ba fumane jalo jalo
1: jale tota e teng ke ya go fela o bo ka thaba bosibu house o phomotse
0: atšhe nna lempate leribe madi o tsele ga se ke phomotse ga ke no tseba le gore ke patiwe thaba bosibu a kere na ke sa tseo ebile ga ke no tseba le gore ga ke sa leyo kapa ga ke no tseba le gore nkile ka ba teng tlabese ke fetile a kere e salebele e kere etse dintho tse e tsagalang
1: motho a sa fue pasa tsa gae a sa phele
0: se ke mpate thaba bosiu ntse ke tsamaya maseru mo na ntse le mpona ke yona thaba bosiu ya ka eno e seng ga se ke sa tsebe letho ke sa utlwe ebile ke sa tsebe le gore ke thaba bosiu
1: le o bona o sa bone
0: ke re ebile ke sa tsebe le gore nkile ka ba teng tla selefatsheng
1: metsotsošhwana le metsotlhano fela gare ebile goreng yana ya šomele metso e mmedi ntsa gotamaya le ena bule tsa mapefane e le sebing sa gona sa ka je plus 2665993 kona motla go fumana gona teng.

ke metsotso e meraro fela le skoto hantle ka mora hora ena ya borobedi. Motsotsong ona wa ha jwale o tlo ntshwara fela nomorong ya 2231 6429 kapa plus 2665993 hore nna le wena mamedi wa Selma sa Sotho re ke re buehle mokgwedi ena e tlholang fela jalo matsatsi a 20 le metso e meraro ke kgwedi ya Phupjane selemo sona ke sa 2026. Ntumelle hle re tle re bue ho tlhela mane horeng ya borobong.